0: Kami yang buku yang masih anansio.
1: Jelas
0: sih. Serem musia nansi munung fe.
1: Nansi munung fe.
0: Nansi munung
1: fe. Kengkanya.